Layari Instagram at Bintang Harmony 2026, TikTok Harmony 941 FM. Seramai 10 peserta berentap di peringkat akhir. Hamizan, Salwana Saleh, Awang Kunas, Syazad Hashim, Mubarak, Nas Azri, Nurul Mustafa, Syafiq Moses, Arfan Niza, Amin Azhar. Bintang Harmony 2026, serlah bakat hebat, malar segar. Pertandingan akhir Bintang Harmony 2026 ditaja oleh Awinko Sendirian Berhad, Baluri Travel, Hans Carpet and Wallpaper, Uniqlo dan disokong oleh Radisson Hotel, Brunei Darussalam.

menjadi anak yang sentiasa berada di dalam lindungan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada Daddy, Mami, Abang Izan, Abang Irfan, Adik Izwan dan Adik Ikhwan. Juga ada ucapan daripada rakan TikTok J1812 buat Hajah Salbia, selamat hari lahir dengan doanya semoga selalu dalam lindungan Allah. Juga selamat hari jadi buat Aiman Fikri, happy birthday dengan doanya semoga sihat walafiat sentiasa dalam pelindungan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya lagi, Jinal Hong Heng juga menyapa di sini. Selamat pagi Rabu, DJ yang bertugas. Senyum selalu, juga perkongsiannya keadaan dari Berakas lambat kanan menuju ke Penanjong. Alhamdulillah cerah, seluas mata memandang. Ia dari peminat setia Harmoni FM, Jinal Hong Heng. Selamat bertugas diucapkan ya. Selanjutnya lagi, selamat pagi DJ. Salam dari Australia. Selamat pagi kepada isteri dan anak-anak yang berada di Brunei Darussalam, Izzah dan anak-anak Is dan Nas. Ya, pesanannya jangan gauk-gauk menjaga mami di sana, di Brunei ya. Ya, semoga sihat-sihat selalu walaupun berjauhan, yang di sini merindui, yang jauh di mata tapi dekat di hati ya. Ya, daripada Daddy Nas. Ya, kita akan kembali selepas ini. Kita dengarkan Ella. Ya, cinta selembut sutra.

Dan juga Maria yang berada di Kampung Lumut menyapa di sini selamat pagi DJ dan selamat tugas di Lumut cerah ketika ini. Terima kasih perkongsiannya. Dan lagi daripada Muhammad Izan di Kampung Pantai Lumut juga mengongsikan panas cerah ketika ini dan juga doanya semoga diberikan kesihatan berpanjangan. Amin ya rabbal alamin.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke

0: untuk menyerlahkan bakat auda dan borang serta syarat penyertaan bolehlah diperolehi dengan mendapatkan borang penyertaan di kaunter penyambut tetamu Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar. Dan tarikh tutup penyertaan ialah pada hari Khamis 5 November 2026.
1: Yeah.
0: Itu mengenai bermukun. Jadi jangan tunggu lama-lama. Bentuk kumpulan auda dan sertai sayembara bermukun Puri Brunei 2026, santun berpantun, indah berbudaya. Eba.
1: Wah, itu dia mantap. Okey, jadi jangan lupa.
0: Betul.
1: Salah seorang peserta ialah Idi dan saya.
0: Ya. Kami
1: jika diterima, tidak diterima, apakan daya?
0: Apakan daya?
1: Basar
0: pun hati.
1: Damit pun jantung. Ni anda terjua.
0: Apa boleh buat melangko?
1: Melangko kami anda pulang menulak, anda menulak rezeki.
0: Aduh.
1: Okey, jadi kita bergurau. Jadi kami tidaklah layak untuk mengikuti ya.
0: Memang tidak layak tidak sebab layak. Kami satunya yang pandai bermukun. Pantun pun
1: kami baru pandai belajar. Bercerita pandai.
0: Tapi kalau habis kita bagi kami mic, anda pulang berapa kami ini? Anda berapa menulak?
1: Jadi sekali lagi hantarkan cerita habis kita untuk hari ini Rabu. Apa agaknya menu habis kita kongsikan. Maklumlah buah pun masa ni makin tuhos.
0: Makin tuhos
1: dah.
0: Buah.
1: Jangan pergi menyambut tu durian atau dia. Dah lagi ada yang tinggal kulit-kulitnya.
0: Biasanya sedap. Abang iparku balik dari Kuala Belait.
1: Bila aku bertanya?
0: Ia membawa buah mata kucing.
1: Ya, mata kucing.
0: Tapi kemarin ia balik kerajaan. Ditunggu-tunggu, tanya-tunggu-tunggu. Ada
1: kulit
0: mata kucing?
1: Kulit pun tidak ada.
0: Jangan ke mata kucing, kucingnya pun tak ada.
1: Tapi Idi tahu buah langsat kan?
0: Langsat.
1: Tahu langsat.
0: Kenapa ya?
1: Jadi buah langsat ni pun banyak macam je ni dek. Ada yang saya dengar ada tu terkejut pelangko. Nya manis tu jahnya. Oh, terkejut melompat ke. Aku duduk kan. Aku duduk sedang menikmati buah langsat. Tiba-tiba jahnya buah langsat taninya langsat barok punya.
0: Melompat kita.
1: Melompat tinggi ku dek. Terjun ku nyuku apa nyuku. What nyuku? Wah, nyungku kan. Sekali nyungkunya anunya langsat barok aninya manis rupanya.
0: Rupanya
1: manis dia. Oh, manis.
0: Barok pun tidak dapat langsat.
1: Iya, tak barangkali maksudnya tu langsat itu selalu dimakan oleh barok. Sedangkan barok pun suka. That's why yang manisnya.
0: Apa lagi ketandi kan?
1: Apa lagi aku?
0: Yang manis hanya
1: spesies barok.
0: Aku nak bercakap tak?
1: Baik je mengaku.
0: Aku nak bercakap lah.
1: Ya tu dia.
0: Jangan aku dikecam.
1: Kalau Edi mencari langsat, dia ada langsat barok aja cuma tu. Tanyakan manis dia pada aku dulu tadi. Ini aku serius ni.
0: Aku kalau bab makanan ni, aku kalau ajak Pau yang bercakap, tidak mungkin berdusta.
1: Percaya aku dengan semangat-semangatnya.
0: Dengan muka-mukanya lagi kalau kita perasana. Kalau habis kita duduk di tempat kau ni, aku pun tahu lah mukanya tu, mimik mukanya tu macam mana.
1: Okey, mimik ah.
0: Mimik.
1: Aku, mana ada mimik yang mimik apa? Hidung ku. Jangan orang pergi dulu dia. Kalau hidung atau mimik hidung mu ni.
0: Mimik hidung mu.
1: Apa kan artinya tu dia? Mimik atau ah?
0: Apa kan?
1: Oh, bah, siapa tah pandai anu. Barangkali macam rata kali wah. Mimik hidung mu ni lah. Macam tu ah. Kalau mancong hidung wanita ya. Mancong itu bisa lah.
0: Mancong
1: hidung itu. Bahasa Brunei betul dia.
0: Mancong ba?
1: Mancong mimik.
0: Mimik kan ni indah pelangku pasti jawab bahasa Brunei ke bukan
1: selain
0: lah.
1: Selain daripada hidung ada jawab wajah tu ah. Mimik wajahnya. Kan?
0: Dalam Malaysia
1: memang
0: macam mana tu? Mimik wajahnya seperti
1: ada kan? Ada kan Malaysia juga manggil mimik wajahnya?
0: Mimik wajahnya seperti
1: mirip
0: seperti
1: Bella Astila. Tu benar mimpi.
0: Okay, mengapa kan?
1: Ni siapa kan penyanyi lagu Harmonia tunya mantapnya.
0: Cuma nah, kami tahu.
1: Oh, kami pun dah tahu.
0: Kami pun dah tahu. Yang kami tahu
1: lawak.
0: Dari pagi hingga ke malam.
1: Kami pun keluahan. Kadang-kadang kalau kami angan-angan menyanyi kami tu.
0: Inilah kami rangkaian harmoni inspirasi keluarga bahagia. Tapi kami dah tahu siapa.
1: Station keluarga dan sukan auda.
0: Tereng-neng-neng-neng-neng-neng.
1: Itulah, itu kami tu. Itu suara kami tu.
0: Itu suara kami. Tapi yang kita dengar itu tadi,
1: bukan
0: kami dah tahu.
1: Dah kami tahu.
0: Kami tahu.
1: Tapi bagus, ni katanya cantik.
0: Lawa.
1: Memang sesuai dengan Harmoni FM yang kami sayangi.
0: Betul.
1: Kau sayang tak?
0: Sayang. Jadi teruskan lagi kongsikan apa yang habis kita lakukan di pagi hari ini. Mungkin saja ada yang bersenam. Cuaca pun cantik.
1: Tidak heran juga ada yang punya sebarang temu janji.
0: Betul. Jangan lupa janjimu,
1: okey? Jangan lupa
0: janjimu. Yang penting, janji
1: perlu tetap janji.

0: tepati. Janji adalah janji.
1: Janji perlu dikotakan.
0: Jangan janji-janji seribu janji.
1: Manis mulut di bibir kata. Manis kata di bibir mulut.
0: Lidah tak bertulang.
1: Tapi lupakan janji. Yang penting tu janji dengan Allah satu.
0: Betul.
1: Kedua, janji kita ni ada doktor. Perjanjian hari ni cuba cek.
0: Kita cek kita punya kad
1: Bruhems. 14 Oktober pukul berapa perjanjian kita? 10:30.
0: Bagagas kita tu.
1: Saya dah mendengar deh kata orang pendaftaran ni batah kan pendaftaran. Jadi sebaiknya kita ni buat online. Buat online dulu. Jadi online akan bagi tahu. Kita ni boleh buat semalam sebelum.
0: Semalam
1: macam kiranya ID kan appointment besok. Jadi hari ini ID sudah men-set online. Jadi sekarang beritahu ID-nya, ID selitongganya,
0: nombor kita
1: sila datangnya pada pukul 11 pagi. Jadi ID dah berabot.
0: Jadi tahu pukul 11 aku mesti datang
1: ke then hospital.
0: Dan dah batah tu aku kena ID panggil
1: masuk. Jadi ID boleh dulu isi parut,
0: boleh
1: ketamu, beri suap ke apa.
0: Ketamu?
1: Boleh.
0: Ketamu bah?
1: Yang penting pukul 11 mesti sampai di Ripas.
0: Tapi biasanya kalau ketamuan ni dah cukup sejam dua. Biasanya
1: banyak je beli-belianmu. Rancam juga.
0: Banyak kan di Bali.
1: Dah boleh tu.
0: Ikan bilis.
1: Dah boleh tu.
0: Dah boleh.
1: Petani mesti beli apa yang kita perlu.
0: Pasal bukan aku kan makan sambal pusu.
1: Lebih je nak kan sampai ikan bilis sampai pukul 11 dah habis. Lebih pusu dari garam.
0: Babar.
1: Nina, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat bertugas. Baru lepas ambil buah sibut, saudara berjual buah kayangan. Apa buah sibut ni, dek? Cuaca panas di Kiudang.
0: Cik kita gambarkan. Ada.
1: Cik gambarkan ini leha apa buah sibut.
0: Apa usulnya buah sibut ni?
1: Macam buah tampoi kali, dek.
0: Aku tahu je.
1: Tampoi pandai kau makan?
0: Aku lagi bertanya.
1: Pandai kau makan tampoi? Nyaman dia.
0: Langsatnya aku pandai.
1: Langcat.
0: Oh,
1: tapi kalau tampoi, aku biasanya aku makan sama biji.
0: Ya.
1: Sama biji. Pasal dia punya.
0: Indah, no kan tu?
1: Isinya tu merakat bade.
0: Ada bijinya.
1: Terus bah, macam senyawa bah. Payah kan memisahkannya daripada. Jadi kita ni telan lah. Tapi nyaman anda baik lampau banyak kerana bagi parut sakit. Jadi anda baik penghadaman lah.
0: Jangan
1: lampau banyak dimakan ya, anak tu kan. Nina. Buah apa tu ni namanya?
0: Buah sibut.
1: Sibut. Macam tampoi benar deh.
0: Kan?
1: Kulitnya macam tampoi, macam pinang juga.
0: Ku tanam pinang.
1: Sibut atau buah sabalnya?
0: Sibut atau buah
1: sabal. Manis ke ni? Zeha, manit ke? Ataupun anu yang bercacah belacan.
0: Cuba kita terangkan arah kami macam mana rasanya ni buah sibut ni.
1: Ada lagi sebutin tu dia Edi pernah mendengar. Buah tu bulat-bulat damit ya, macam tarung, damit-damit bulat. Hijau ke purple ke? Di bercacah belacan.
0: Hijau ke purple?
1: Cacah belacan dia, nyaman dia. Ya, berada di macam di kampung air, macam air yang tuhur. Tahu tuhur? Apa namanya? Lupa kok. Aku pernah makan.
0: Buah kah?
1: Buah bercacah. Untuk bercacah belacan. Nyaman ya daming-daming.
0: Talian hayat.
1: Tolong.
0: Iya, klunya ia di air.
1: Di air.
0: Kalau tuhur.
1: Ada tu ya banyak.
0: Ada.
1: Ada itu.
0: Nyaman dimakan bercacah sama. Sambal belacan.
1: Bukan sambal belacan, cacah belacan.
0: Cacah belacan.
1: Kalau sambal belacan yang bertimun.
0: Ani
1: cacah belacan, kicap belacan.
0: Tuna. Selihat kali tahu, ya typing.
1: Ya memang orang anu ni, orang berpohon tahu ni.
0: Tapi masalahnya buah yang kita tanyakan itu bukan di pohon.
1: Iya kah? Pidada ngam. Makasih telan ayat. Siapa nama kita ni pidada? Siapa namanya? Haren, HRN. Terima kasih Haren.
0: Buah ada lagi seorang.
1: Buah pidada. Terima kasih
0: siapa ni Salbiah ni.
1: 2812. Terima kasih 2812.
0: Siapa nama kita?
1: Ada namanya 2812 namanya.
0: Ani buah.
1: Ani buah sibut kemarin kujarok. Masin DJ. Apa yang kita jarok tu kulit ke isi? Macam kulit.
0: Sibut. Buah sibut ada.
1: Kulit buah sibut. Apa tu di jaroknya? Macam kulit deh. Dek.
0: Angan-anganku.
1: Majal. Lama ni jahnya makannya makan manta berabus. Boleh dirabus, Dek. Sibuta, sabala.
0: Sibuta tak?
1: Dirabus, Dek.
0: Ini nak hajah handunya mahal tunya.
1: Mahal tu harganya. Keras dan lemak-lemak rasanya. Kalau saya dirabus saja. Apa

0: contohnya harga kayangan. Siapa lagi mahalis sama durian? Kan? Soalannya. Baru ku pernah mendengar ni, Dan.
1: Soalan capa emas.
0: Oh.
1: Tengah tangahnya.
0: Tangahnya apa?
1: Apa ni tangahnya?
0: Buah sabal ani, khas ani baabus dulu. Macam makan pinang ni. Bila orang inda bagigi, daso-daso kanya ni. Ah, bibi. Oh, karas. Oh, biar ni.
1: Nyaman tu DJ-nya. Lama-lama macam makan kembayau.
0: Aku cerita kau dia. Ya punya kulit ani kemerah-merahan sikit. Dah jauh merah lah. A bit merah lah. Light pink.
1: Okay.
0: Ataupun plastik tengahnya ni warna pink. Begimbaran. Arah buah. Oba. Salam DJ. Sibut macam... Sama macam sabal. Nyaman ni lemak sabal. Dirabus nyaman. Oh, baru aku pernah mendengar ni dia.
1: Sama aku pun. Kalau ini aku terkajut tadi. Nampak kita aku terkajut tak?
0: Oh, nampak.
1: Melompat je aku tadi
0: lemak,
1: kan?
0: Lemak macam makan kembayau dik.
1: Sudahnya aku tadi. Aku
0: rabus kemarin. Lepas satu aku jaruk. Nah, tunggu dulu soalan kami yang kita jaruk. Atau apa? Isi ke kulit?
1: Kulit.
0: Oh, Salbia. Macam kulit, Ma.
1: Isi sibut ke ataupun kulit sibut?
0: Oh, rupanya sibut ini nama buah. Pesan ku ada nama kampung ni. Kampung Bukit Sibut.
1: Di mana tu? Tutong ke?
0: Tanyanya aku lagi. Aku tu...
1: Sanku tutong
0: aku tu land clear. Sudah tu kena tahu. Kena sok tahu. Tapi... Kena kedepatan. Kedepatan rupanya.
1: Habis kita kan?
0: Bukit Sibut.
1: Sudahnya kau.
0: Bukit Sibut. Bukan Temburong ke?
1: Temburong.
0: Ingin hatinya. Temburongnya aku temburongnya. Tutongnya aku tutongnya.
1: Bukan belait.
0: Belait yang aku belaitnya. Ani jo.
1: Namuan lah.
0: Ya terpaya.
1: Ni nah. Apa ni tangannya?
0: Bahutan.
1: Sekejap. Bahutan benarnya ni.
0: Kangani tak kenal sudah.
1: Tak kenal sudah.
0: Kalau bahutan tengahnya, baik dah mau tu tengahnya. Ijab ku tengahnya. Oh, tengahnya pandai makan tengahnya. Becacah kah dia?
1: Mana aku tahu?
0: Dua-dua tanya isi sama kulit tu nya. Aku tampik. Buah sambal tu. Mana dia? Buah dibuat tu. Boleh dimakan mentah-mentah tu. Dirabus kalau sedang masak, lemak rasanya tu. Kalau berabus sama jua tu rasanya lemak tu. Oh, baru aku pernah mendengar ni.
1: Sama.
0: Makasih Bang Brahim. Bang Brahim. Bang Brahim. Makasih Bang
1: Brahim. Ada bos. Terima kasih Bang Brahim.
0: Bang Brahim. Bukit Sibut tatunya ditutung jah.
1: Nah, sudah jauh awal aku cakap tadi ditutung.
0: Aku pun sabut ditutung. Sebenarnya si Edi tu nyebut temburung. Dah mau. Jalan Bukit Sibut terletak di daerah Tutong. Di Kampung Tanjung Maya daripada Didi 127. Terima kasih Didi.
1: Nyangkuk.
0: Sop nyangkuk.
1: Ditutung.
0: Tutung, bukannya Temburu.
1: Bukan. Jauh. Jadi kita ke Bukit Sibut tanya
0: Temburu. Kau salah, Roy. Sibut ya tak sabal tu buah yang sama. Banyak tangannya.
1: Makan terus macam makan biabas.
0: Oh. Macam makan biabas. Berbiji tu ah. Banyak bijinya tengahnya dalam tu ah.
1: Bijinya di dalam.
0: Oh, bijinya di dalam. Assalamualaikum DJ berdua. Bukit Sibut daerah Tutung. Kampung Sibut daerah Temburung.
1: Iya, termaksud kami tu.
0: Nama nang tapi juga satu seri.
1: Sama juga. Aku punya tutung temburong juga.
0: Kau tutung, aku temburong. Seri. Jangan terberabut. Kalau berabut, ambil olehmu.
1: Yang dimakan.
0: Sibut itu.
1: Yang dimakan.
0: Ia tak sudah tu di luar. Kulit semisi.
1: Okay.
0: Tapi takut aku mau. Harga kayangan itu benarnya 3 biji $5.
1: Masya Allah.
0: Besar kah damit?
1: Ya macam.
0: Lagi, macam biasa.
1: Besar.
0: Macam biabasnya.
1: Itu sudah. Yang aku macam biabas yang biabas. Kita tanya lagi mengapa.
0: Mengapa?
1: Kamu nangis ku kita ini.
0: Bah menyanyi ku dulu ah.
1: Bah menyanyi tak?
0: Lagu ku kalian ni Jatuh Cinta. Jatuh Cinta.
1: Has berjuta
0: untuk,
1: rasanya.
0: Has untuk sahabatku di hadapan mataku yang sedang dilamun asmara.
1: Iya kak?
0: Ini dia lagunya.
1: Dilamun asmara kak? Asmara.
0: Okay, kita dengarkan. Dari siapa? Emilia Contessa.
1: Dengarkan bersama. Jatuh Cinta. Yeah.

0: Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES sedang mengendalikan kajian tenaga kerja KTK 2026 seluruh negara bermula pada 5 Oktober hingga 1 November 2026. Bagi memastikan keselamatan orang ramai, sila sahkan identiti pegawai kajian dengan memeriksa pas kajian, surat lantikan, kad pengenalan serta vest rasmi JPES. Isi rumah akan menerima surat makluman rasmi mengenai tujuan kajian. Pegawai kajian tidak akan meminta sebarang bayaran, kata laluan peribadi, butiran akaun bank atau sebarang maklumat kewangan. Menurut Seksyen 9 Akta Perangkaan, kegagalan atau keengganan untuk memberikan maklumat yang diperlukan atau memberikan maklumat palsu adalah menjadi satu kesalahan yang membawa hukuman denda sebanyak $4,000 Brunei. Sokongan dan kerjasama semua keluarga atau isi rumah terpilih semasa kajian tenaga kerja KTK 2026 adalah sangat diharapkan bagi sama-sama menjayakan kajian ini. Sebarang pertanyaan mengenai KTK 2026 bolehlah menghubungi di talian WhatsApp 746-9844 semasa waktu bekerja pada hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pukul 7.45 pagi hingga pukul 4.30 petang. Layari di laman sesawang www.deps.gov.bn atau email labourforce.survey@jps.gov.bn.
1: Ya, 10.45 pagi waktu negara kita Brunei Darussalam.
2: Terima kasih sekali lagi memilih Harmoni FM sebagai teman bis kita di mana pun bis kita berada. Yang memandu, hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju.
1: Yang memasak, hati-hati memasak. Ingat kami dalam masakan.
2: Betul.
1: Seperti rakan tani Chef Nur.
2: Betul.
1: Sedang mendengarkan Harmoni FM.
2: Chef Nur, kalau bercakap pasal Chef Nur ni, aku kan tesliurku kan makan kek batik Chef Nur.
1: Kek batik Chef Nur. Mana ada kek batik Chef Nur yang ada? Kek batik Ani namanya, kek batik klasik, kek batik. Tapi kek batik Chef Nur mana ada?
2: Malum ada. Mana yang tahu ada. Ia akan membuat untuk aku. Dalam diam.
1: Aku menunggu kek batik Chef Nur. Okay, mana tahu tahun ini ada launchingnya. Batik Chef Nur.
2: Kek batik Chef Nur ataupun kek batik AD. Boleh je aku buat suara promo kan?
1: Benar, jangan lagi diubah. Dek, oi. Pohon natunya indah berapa tinggi tu yang siapa-siapa boleh naik yang tadi atau apa?
2: Aku boleh naik.
1: Apa namanya
2: sibut,
1: tadi
2: tak? Sibut.
1: Sibut.
2: Buah sibut.
1: Namanya siapa-siapa boleh naik. Pebaik tak dia aku.
2: Benar.
1: Makasih Bang Brian.
2: Sanggup je sanggup. Bang Brian, Bang Brian.
1: Bang Brian, Bang Brian. Ini tahu ni cerita Bang Brian mana?
2: Tahu.
1: Ia dalam gambar kan? Ia duduk dalam gambar.
2: Siapa?
1: Dalingnya ini buntal. Kalinya Bang Brian, Bang Brian. Ia keluar bah, dari gambar.
2: Dari gambar tu kan? Menyauti.
1: Takut ke?
2: Mumpun terjadi aku. Tinggal tu gambar tu.
1: Oh, wajib ke bantu. Lepas tu duduk ia balik. Nandor aku mau weh. Pebaik tak ku kinta. Aku mau takut ku.
2: Au lautan api sanggup ku renangi.
1: Tapi gambar mau bergerak aku tak mau. Salam DJ sibut sama macam sabal nyaman ni lemak. Direbus nyaman. Oh iya kok. Macam kembayau tu dia. Tapi kembayau banyak orang salah tu direbusnya dah mau masak. Bukan dirabus, ditumpahi.
2: Ditumpahi macam ambuya. Sorry, tercakap.
1: Tercakap. Damit-damit kita buahnya macam kiwi. Oh,
2: cute tu. Oh, cumil.
1: Daming tu eh. Nyaman tu nya buah sibutanya. Penyedek.
2: Mana? Yang mana?
1: Kemana? Di
2: aku
1: mana?
2: Di atas sudah.
1: Kemarin bahari ku makan lemak-lemak rasanya. Indah payah dimasak. Oh, ada yang cakap dimasak.
2: Ada yang cakap
1: tidak dimasak. Mana itu? Kristal rimba. Boleh jelaskan? Nina, ini apa ya? Okey, serbanun ke?
2: Apanya?
1: Katanya ia ketemu sama adiknya Ainun, anak buahnya setiap sama memberi mangga muda. Kan baca tu selamat ya, Dek. Malam
2: bila?
1: Esok. Malam esok, malam Jumaat. Kan masak tahai campur mangga. Oh, manyoman tu. Tahai. Tahai tu dijadikannya sapak kali.
2: Oh, campur mangga. Sambal mangga.
1: Oh, macam mana rasanya tu? Dah kami percaya.
2: Kau rasa tak?
1: Eh, dia percaya? Aku percaya.
2: Nah.
1: Saat ini belum merasa kan?
2: Kecuali ke tani kena bagi. Baru aku percaya.
1: Baru kan.
2: Jangan bising-bising ke tani kena.
1: Pedas-pedas tu ke Banon. Kau amit kah? Amit Banon.
2: Amit.
1: Pedas-pedas tu. Ewahnya. Apa tajuk lagunya ni?
2: Matt, jangan kau ni dipanggil-panggil tu, Matt. Bukit Sibutnya di Tanjung Maya.
1: Ini tengahnya Jaris. Ini lagunya tu ni.
2: Bukan dia tapi aku.
1: Bukan. Ini apa tajuk lagunya ni? Jahnya yang ingat-ingat dia Nopi Ramli jadi penyamun. Ramai-ramai. Atau ingat idenya penyamun.
2: Ya Habibi.
1: Ya Habibi Ali, ya Alibaba.
2: Ya Habibi Ali.
1: Ya Ali.
2: Ya Ali Baba. Okay.
1: Terjawab setengahnya. Itulah jawapannya. Yang jangan pakai seluar kutak-kutak, dek. Seluar garis-garis.
2: Nah, Kasmah. Nikmati. Hilang. Okay, sekali lagi. Ha? Nikmati hidup. Ini layaknya minum kopi.
1: Wow.
2: Susah senang dinikmati.
1: Iklan tu.
2: Apapun, bukan macam itu saja membacanya.
1: Sekali lagi.
2: Bukan cuma itu cara membaca. Tidak. Bukan, ha? Okay,
1: tidak diterima.
2: Nikmati hidup ini layaknya aku masih terbayang suara aku tu macam tu. Okay, nikmati hidup ini layaknya minum kopi. Susah senang dinikmati. Apapun adanya disyukuri. Boleh menitiskan air mata, namun jangan menyerah dengan keadaan. Teruslah berdoa dan berusaha. Perbaiki kehidupan, ubah nasib, perkara takdir, biar Allah yang mengatur.
1: Assalamualaikum DJ berdua. Waalaikumsalam Ajah Pau dan Idi. Semoga keduanya sentiasa mendapat lindungan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Juga doa yang sama untuk Kasmah dan keluarga yang berada di pintu Malim.
2: You know
1: pintu Malim?
2: Yeah, I know the pintu Malim.
1: Where
2: yes.
1: Is it?
2: In the bandar. Yeah, in the Kota Batu.
1: The town.
2: Stone. You know?
1: Town stone.
2: Oh yeah. Kota Batu.
1: The pintu Malim is the door. Yeah. Is the door.
2: Door? Pintu.
1: Malim door.
2: Oh, yeah, no.
1: You're right, correct. Okay, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Haji Awang dari Lambak Kanan. Kata Haji Awang, nikmati hidup. Dek, nikmati hidup. Meski tidak mewah. Silakan.
2: Bukan nikmati hidup. Teruskan.
1: Meski tidak mewah, namun terasa indah. Terkadang, ketenangan lebih diperlukan daripada kesenangan. Benar. Kalaupun tadi senang, tapi jiwa anda tenang, miana. Dah ada nyaman tu dia.
2: Kan?
1: Yang penting kita ni mesti tenang. Walaupun cukup makan,
2: betul.
1: Tapi jiwa kita ni tenang. Jangan dipikirkan tu. Besok ada lagi yang dimakan.
2: Mesti.
1: Bila cukup cakap dah benar.
2: Tenang.
1: Dek.
2: Hah?
1: Yang kau benar-benar ni, aku benar-benar kan kau.
2: Oh, tenang. Parang papam.
1: Bila juga dia bercakap benar.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Gajah Pau, Edi. Selamat bertugas. Apa kabarnya DJ Pedual? Alhamdulillah.
1: Apa?
2: Semoga sehat. Semoga sehat selalu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kiriman peminat setia Harmoni FM, Pengiran Old Trafford dan sekeluarga yang berada di kampung Lugu. Terima kasih, gembira selalu.
1: Terima kasih, Pengiran Old Trafford. Ni Edi ketinggalan. Assalamualaikum, DJ berdua. Mungkin habis kita berdua kenal dengan buah Z. Ramai ya seakan buah langsat. Tapi buah ni masak sedap masam. Masam manis kulitnya buah sayur orang zaman dahulu daripada saudara ahli harmoni pujaanku Billy Tengah. Apa tu ah? Buah ZZZ. Apa kan tu? Billy. Tolong Billy.
2: Anu bah? Yang kita cakap tadi pasal kambayawan ni, kata

0: Ini bukan ditumpahi, dilulusi.
1: Ini punya cikgu, spellingnya ni ditumpahi, bukan tumbahi, tumpahi. Tumpahi kan?
0: Oh,
1: tumpi, pi, pi, pi, bukan tumbahi kan? Di, oh, kalau bahasa Brunei dilulusi itu benar kan? Okey, terima kasih cikgu Haji Mariat.
0: Ada soalan lagi katanya, selain buah sibut, ada lagi buah?
1: Yang boleh dirabus. Buah asam aur-aur tu.
0: Asam aur-aur.
1: Asam aur-auran itu. Masam
0: bukan buah
1: tu. Bukan buah.
0: Buah
1: it is buah.
0: Is
1: tapi
0: it?
1: Bukan dimakan.
0: Oh.
1: Ya, untuk dijadikan untuk merabus ikan.
0: Asam aur-aur.
1: Mengapa kau bilik? Mengapa si bilik nalipun?
0: Jangan kami ditelipun.
1: Jangan kami ditelipun bilik.
0: Nah, kan,
1: dapat ni.
0: Seperti yang terjadi.
1: Fikiran.
0: Astagfirullahaladzim. Aduh. Jangan di-call. Kalau boleh, Biskita, hantar teks saja. Tapi jangan di-call WhatsApp Harmonia.
1: Kalau boleh, memang indah boleh.
0: Memang dah boleh. Memang dah boleh. Jangan.
1: Jangan.
0: Jangan sesekali.
1: Ya, sesekali. Okay, nyaman ni DJ yang makan cucur tiba dak panas-panas. Ni Hajah Sal ni. Makasih Hajah Sal. Nyaman tu benar Hajah Sal eh. Cucur tiba dak.
0: Hajah
1: Sal mana kan? Hajah Sali kah?
0: Bukan kali.
1: Bukan ah. Hajah Sal. Banyak ni nama Hajah Sal.
0: Buat asam aur-aur.
1: Hajah Sal kat mana? Kat situ. Kat sini. Mah, mana?
0: Dia nak.
1: Mana? Kasmah pintu malam.
0: Terima kasihnya.
1: Terima kasih. Sama-sama kasih kedua-duanya. Sama-sama.
0: Nina, dia nak apa-apa? Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Belum. Nina, ni dulu.
0: Apanya?
1: Melompat kerang. Si Bili.
0: Apanya?
1: Salah huruf buah rambai. Yang kuara itu salah huruf joya. Mohon maaf DJ berdua severnya buah rambai. Apa kan tu Bili? Bili, sebelum kita mengantar, kita cek dulu spelling supaya senang kami membacakan.
0: Supaya kami senang pun, dipahamkan.
1: Kami pun pening-pening lalat.
0: Kami pening di sini ni. Walaupun pening. Ada lalat di sini ni, kami yang pening. Assalamualaikum. Selamat pagi.
1: Salam.
0: DJ kesayangan kami, Acah Pau dan Eddie.
1: Terima kasih Diana.
0: Semoga ketani semua dalam perlindungan Allah SWT diberi di bawah kerahmatannya jua. Amin ya Rabbal Alamin. Harmoni sentiasa diharmoni di hati kami. Masa ni panas katanya. Di mana ni kampung air kata?
1: Nyaman tu nya. Kebanunkan membuat sambal tahaya kalau bertutup. Nyaman kalau berkisar dah berapa nyaman. Nah ni bukan sambal tahaya dia nak.
0: Yep.
1: Bermangga.
0: Sambal tahaya tu campurnya kali ba.
1: Sambal tahaya featuring mangga.
0: Yo,
1: ataupun
0: featuring
1: terbalik. Sambal mangga featuring tahaya.
0: You know the featuring.
1: Kali jadikannya sapak batu tahaya tu ba. Miatu ba. Kita kami dah percaya. Nah, apa? No proof ba.
0: No proof. Kan? Ya kami mesti
1: look
0: rasa
1: and see and test try.
0: Yes.
1: Bahasa ni bayi baru lah.
0: Waalaikumsalam. Ada yang bagi salam.
1: Sebuah lagu khas untuk yang bernama Mas
0: Mona.

0: pertandingan akhir bintang Harmoni 2026 tiba ke kemuncaknya. Debaran semakin terasa. Ikuti secara langsung Sabtu 17 Oktober 2026 pukul 8 malam di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Dengarkan di Harmoni FM 94.1 FM atau 97.7 FM dan penstriman RTB Go, saluran Go Live. Juga saksikan melalui RTB Aneka bermula pukul 8 malam. Artis jemputan, Dayat Ahim.
1: Salam
0: penampilan khas juara bintang Harmoni 2024, Christina Yus. Layari Instagram @bintangharmoni2026, TikTok Harmoni 941 FM. Seramai 10 peserta berentap di peringkat akhir. Hamizan, Salwana Saleh, Awang Kunas, Syazad Hashim, Mubarak, Nas Azri, Nurul Mustafa, Syafiq Moses, Arfan Niza, Amin Azhar. Bintang Harmoni 2026, serlah bakat hebat, malar segar. Pertandingan akhir Bintang Harmoni 2026 ditaja oleh Awinko Sendirian Berhad, Baluri Travel, Hans Carpet and Wallpaper, Uniqlo dan disokong oleh Radisson Hotel, Brunei Darussalam.
2: Ya, jam terakhir kita bersama di 11.05 minit pagi waktu negara kita, Brunei Darussalam.
3: Tidak terasa masa begitu cepat berlalu. Kurapak punya kurapak.
2: Punya kurapak.
3: Lagu punya lagu.
2: Kurapak punya kerepek.
3: Bukan, itu kerepek.
2: Kerepek itu keropok. Okey, ambal kali itu DJ. Buah rambai macam langsat. Itu buah rambai kami tahu. Kulitnya dapat digulai, masam dapat dibuatkan asam lauk. Ya. Cuma campur sardin pun nyaman. Oh, baru lagi tu ah. Minanya, assalamualaikum, buah sibut harga kayangan boleh mencecah harga $1.50 sebiji.
3: Terkejut boleh kita ni.
2: Boleh macam saja atau dirabus. Rasa lemang jiret. Ya kan, macam tampu ya. Bisa ya, macam pinang je.
3: Ya berkawan sama tampu ya kali. Buang
2: yang keruh, ambil yang jernih.
3: Buah jaring.
2: Man.
3: Man. Naman, ia anu nyaman. Makan, ia berspeskan makan sama kelapa parut plus gula.
2: Ajar senang nyaman. Ganya standby, tapi kita tu makan spray.
3: Jangan ya. Mana?
2: Ajar sal madewa. Anina.
3: Nyaman tu DJ.
2: Nyaman tu benar DJ.
3: Nyaman tu kejap. Ajak ani yang ani. Okey. Nyaman tu benar DJ. I sambal tahai
2: campur.
3: Campur sama mangga. Mantap benar. Cuba dulu baru tahu.
2: Ya kau deh.
3: Masalahnya kami belum pernah cuba.
2: Itu
3: kami dah tahu.
2: Okey. Assalamualaikum DJ berdua.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semoga DJ berdua sehat selalu. Amin. Alhamdulillah tadi breakfast buat cucur durian pulu.
3: Durian pulu pun boleh dicucur.
2: Kau ingat apa?
3: Ku pasal ibadak sejakan dicucur. Tarap sejakan dicucur. Durian.
2: Udang kau cucur. Ku pasal asam kulit ani DJ berdua. Ku suka yang isi dalam asam kulit atau sebelum dijamur nyaman tu, hantap tu nyamannya.
3: Yeah.
2: Diculik sama belacan lada padi matap yati lemunin. Ya kau yati.
3: Diculik.
2: Diculiknya isi tu dembilnya dulu. Sebelumnya menjamur. Dan tu dimakannya sama belasan. Assalamualaikum. Aku baca
3: belasan,
2: ni.
3: Belasan. Siapa?
2: Aku membaca mengikut apa yang kena kirimnya.
3: Okey.
2: Cuba bis kita bayangkan.
3: Okey. Bayangkan.
2: Bayangkan.
3: Okey.
2: Assalamualaikum DJ Pau dan DJ Tevo.
3: Siapa Stefo ni?
2: Ya, tekan Stefo ni. Sedap irama lagunya. Rancak lagu 60-an. Mantap. Lagu Mas Monah daripada Billy T. Tino kasih DJ Bofua. Cuba. Cuba bis kita bayangkan. Satu orang mengantar macam ni, 10 orang saya akan berjalan tinit.
3: Cuba cuba bayangkan itu yang aku baca, yang ku dengar dari handphoneku.
2: Cuba.
3: Kita mau aku try yang baca.
2: Ya, try test.
3: Try yang baca.
2: Try.
3: Okey. Mana tadi?
2: Si Eddie jadi tipu, benda jadi tikuan.
3: Aku baca.
2: Basalah
3: pasal. Katanya Assalamualaikum DJ Pau dan DJ Tifu. Sedap irama lagunya, rancak rancak lagu enam puluhan lagu Mas Monah dari Belty.
2: Billy T.
3: Ya, aku punya telefon cakap Belty.
2: Okay.
3: Tino kasih DJ Berfua.
2: Kan. Nah, tu dia. Gitu Tino lah. Kasih DJ Berfua. Apa kan tu dia? Nina.
3: Okay, Assalamualaikum. Ia macam mana? Assalamualaikum, Majapau, Edi. Selamat pagi, selamat bertugas. Cuaca di Bukit Beruang punya.
2: Bibi.
3: Bukit Batu Beruang.
2: Bersurat. Batu Bersurat. Suspend bajah bepa. So, Bibi ni Bukit Beruang punya ni.
3: Allah. Masa ini cerah, Alhamdulillah. Renungan bersama. Sahabat yang baik itu, umpama, aku mau macam series man baca tu. Ini macam mana? Sahabat yang baik itu umpama bintang di langit, walaupun jauh namun tetap indah. Dekat dinikmati.
2: Di hati.
3: Salah. Mohon jadi macam Rizman. Pantun. Pergi ke tamu membeli
2: laru.
3: Apa tu laru?
2: Laru untuk memaniskan tapai.
3: Okey, pergi ke tamu membeli laru, jumpa jiran membeli pinang. Walaupun ada sahabat baru, sahabat lama tetap dikenang.
2: Bertemu tanpa diduga, bertemu hanya semalam. Bukan. Teman pula tak tahu nama. Sahabat sejati sampai ke syurga. Susah senang sentiasa bersama.
3: Sentiasa Harmoni FM.
2: Tetap bersama Harmoni FM. Tak lain tak bukan, dia ialah
3: Cikgu Hajabib.
2: Pemenangnya ialah Hajabibah dari Batu Bersurat.
3: Bukan
2: main-main ni. Assalamualaikum anak Dajah Pau dan DJ Edi. Waalaikumsalam bunda. Bunda makan ubi gantang. Cawah lagi satu bunda ni. Tunggu lah. Bunda makan ubi gantang, cawah, todan, nila. Alhamdulillah, semoga DJ berdua sihat walafiat yang neraka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Bunda. Bunda Hasnaim. Tolonglah bunda. Bunda makan ubi gantang, cawah, todan, nila. Alhamdulillah, semoga DJ berdua sihat walafiat yang neraka. Bunda sama bunda. Bunda Hasnaim, tolong kami, bantu kami. Allah, kau ketawa, Allah ketawa.
3: Nggak, aku dapat kontrol.
2: Aku bacakan.
3: Ini lagi dah, Assalamualaikum, DJ aja. Mana? Assalamualaikum, Ajah Pau, Ajah Kusni.
2: Bah.
3: Assalamualaikum, Ajah Pau. JD, selamat pagi dan bertugas.
2: Ini bukan Assalamualaikum.
3: Apa?
2: SKM The Blue BK, sekam bekebak. Sama jenya ni, wah sekam bagak. Dijajah Pau dan DJ ID, sok pagi bertugas ceria kamu berdua. Bapak, motivasi.
3: Kedap. Ia ada hibiscus.
2: Ada hibiscus.
3: Motivasi. Jangan ikut. Jangan ikut.
2: Mana ada jangan?
3: Ikut kata hatimu. Ikut kata hatimu, jangan ikuti kata orang lain. Kerana membuatmu

0: bahagia diri sendiri, bukan orang lain.
1: Jangan dengar yang tidak perlu didengar. Mm-hmm. Jangan dilihat apa yang tidak perlu dilihat. Jangan perlu tahu yang tidak perlu kita ketahui. Hiduplah seperti gula dan garam. Nah, hiduplah seperti gula dan geram secukupnya. Aja Rosdi, aja Gus ni, tutup. Ada orang sedekah depan masjid, durian polo dan durian kuning.
0: Durian polo.
1: Dan di kuning direndam sama air nyaman. Sadap sekali. Sebuburnya kacang hijau sedikitnya. Apa yang? Bukan. Durian polo dan durian kuning direndam sama air. Nyaman, sedap sekali. Buburnya kacang hijau. Sedikitnya. Jagus ni. Jagus ni.
0: Aduh, mana lagi? Di atas bundanya.
1: Jagus ni. Assalamualaikum. Kalau isoi makan sambal tahaino. Samo makan ambuat baru yo samilo angus no apa tu dalam bahasa Melayunya okay. Kalau makan sambal tahai sama makan ambulong nyaman tu keluar paloh tu baru ya ada om terima kasih Bang Brahim. Bahasa apa tu Bang Brahim?
0: Bang Brahim
1: bahasa tutup
0: bahasa
1: kah?
0: Apa tu Bang Brahim?
1: Baca lagi sekali dek.
0: Cuba.
1: Kalau baca
0: kita kalau
1: kalau K L U kalau isoi makan sambal tahaino samo makan ambuot baru yo samilo angusno
0: macam lurus kali tu bahasa tutung kali tu
1: macam Filipin je angusno bah
0: buah sabal sabal ani katanya ataupun buah sibut atau tirabus nyaman juga dimakan macam matu saja katanya nyaman ada lagi buah
1: pengalaban.
0: Pengalaban pun nyaman kalau ditumpahi sama air panas. Bagi garam sedikit supaya rasa lamak-lamak. Sudah tu dimakan bersama nasi putih sambal belacan. Nyaman hantap daripada Kak Lai.
1: Di rumah kembar.
0: Rumah kembar.
1: Skim Tanah Kunia Raya Jati, Kampung
0: Rimba.
1: Rimba. Assalamualaikum, okay. Dijumpa dua.
0: Salam.
1: Andang nyaman tu nyaman ke campur tahai. Kalau ditambah lagi dengan daun ranca-ranca lagi nyaman. Oh, siapa ni ha? Siapa-siapa itu? Tidak ada nama. Gelora. Aku sungguh datang.
0: Ni ada lagi. Katanya, Assalamualaikum, Edi. Edi dan Japau katanya, Galiatiku mendengar bah. Apa? Biskita membacakan sapaan-sapaan ini.
1: Siapa? Mana kan tu dia?
0: Tu yang...
1: Berapa nombornya?
0: 915.
1: 9-1-0. Not yet come to me. Upstairs.
0: Apapun katanya.
1: Ini angku sungguh nak.
0: Cuaca cerah.
1: Bah, okay. Angku sungguh.
0: Apanya?
1: Assalamualaikum dan selamat pagi Ajah Pau dan adik.
0: Uh-huh.
1: Waalaikumsalam. DJ ada teka-teki. Banyak-banyak asam. Asam apa yang menyakitkan?
0: Asam di gunung. Garam di laut.
1: Ampalam bacaca susu manis pun nyaman. Sadang je angku sungguh.
0: Ni. Tadi
1: ini
0: yang kita baca tadi tak?
1: Cakap dusun.
0: Ada cakap dusunnya.
1: Oh, okey.
0: Hanya okay. Jagus ni apa lagi?
1: Jagus ni sudah tadi.
0: Sudah.
1: Bilin dah jadi tungkal ya.
0: This message was deleted.
1: Mina. Galetiko biskita bacakan sapahan-sapahan. Lagi tak sapahan-sapahan ni. Apa-apa pun cuaca masa ni cerah daripada Marbet Kampung Bolkia. Terima kasih Marbet. Di atas ni Marbet. Untuk peringatan bersama daripada Nashadi. Nashadi tum na na na na na. Panjang ya Nashadi. Panjang Nashadi. Susah
0: mau buka.
1: Susah. Cali kita ni
0: Siapa Cali?
1: Siapa Cali? Aku ke Edi. Edi ni enangnya ni nyinta. Nina.
0: Aku ni cita-cita aku jadi pelawak.
1: Cita-cita aku ialah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Edi sama Ajah Pau katanya.
1: Oh, kau yang itu. Okey, silakan aku baca yang lain.
0: Sakit perutku.
1: Mendengar
0: kita berdua membaca masa makan tak lagi. Oh, senyum-senyumku seorang masa menikmati makanan kambing.
1: Black pepper.
0: Ayam masak merah
1: sama sayur campur. I believe, saya percaya kita sedang senyum kambing. Pasal kita makan kambing. Assalamualaikum. Katanya Waalaikumsalam dari KB. Peminat Setia Harmoni di Jaja Pau dan Edi. Mengapa teks area ni macam banyak typo? Galetiku mendengar.
0: Ikut
1: ketawa teku jom dengan culetia Jaja Pau sama Edi. Banar.
0: Kami bukan apa kita. Kami membacakan apa yang kena kirim.
1: Yang kami takut maksud dan makna akan lari. Atutah kami mohon maaf. Bukannya akan menghina. Bukan apa. Kami takut. Jadi terpaksa kami ikut saja apa maksudnya
0: sekarang
1: sebenarnya.
0: Kalau kami indah baca

0: semua yang bis kita hantarkan ada yang apanya, kenapa yang jadi bacakan. Jadi kami
1: timbullah
0: bacakan
1: kemerahan kan. Okey, Kak Ros lambatkan nanti tak ketinggalan. Kalau ketinggalan menangis ni.
0: Alhamdulillah, DJ Japal sama AD bertugas.
1: Alhamdulillah, syukur. Akan tiba masanya kamu kagum melihat bagaimana Allah membolak-balikkan keadaan. Yang dulu kamu tangisi, nanti kamu syukuri. Terima kasih, Kak Ros. Lambatkan. Nah, habis saya jua. Udah jawapannya. Ilah wasaranya ni. Anak buah AR Japar kali aman. Anda cali di jepudu. Atu benar. Ongku

Kembali kita bersama dalam ruangan Hiburan Sinfoni Harmoni untuk malam ini. Kita dengarkan lagu dari Shima, Aku Tetap Aku.

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.

Symphony Keluarga Harmoni. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES sedang mengendalikan kajian tenaga kerja KTK 2026 seluruh negara bermula pada 5 Oktober hingga 1 November 2026. Bagi memastikan keselamatan orang ramai, sila sahkan identiti pegawai kajian dengan memeriksa pas kajian, surat lantikan, kad pengenalan serta vest rasmi JPES. Isi rumah akan menerima surat makluman rasmi mengenai tujuan kajian. Pegawai kajian tidak akan meminta sebarang bayaran, kata laluan peribadi, butiran akaun bank atau sebarang maklumat kewangan. Menurut Seksyen 9 Akta Perangkaan, kegagalan atau keengganan untuk memberikan maklumat yang diperlukan atau memberikan maklumat palsu adalah menjadi satu kesalahan yang membawa hukuman denda sebanyak $4,000 Brunei. Sokongan dan kerjasama semua keluarga atau isi rumah terpilih semasa kajian tenaga kerja KTK 2026 adalah sangat diharapkan bagi sama-sama menjayakan kajian ini. Sebarang pertanyaan mengenai KTK 2026 bolehlah menghubungi di talian WhatsApp 746-9844 semasa waktu bekerja pada hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pukul 7.45 pagi hingga pukul 4.30 petang. Layari di laman sesawang www.deps.gov.bn atau email laborforce.survey@jps.gov.bn.

lagu dari Sweet September dengan lagu Sentiasa Ku Menanti. Dan saya kasih kita bersama untuk hari ini Rabu 4 Jumadil Awal 1948 Hijrah bersama dengan 14 Oktober 2026 Masihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain kesempatan.

0: dikatakan oleh Dr. Hajah Lailawati binti Haji Jumaat, pengarah perkhidmatan hospital Kementerian Kesihatan. Sambutan bertema Bersama Kesihatan Bersekutu berhubung meraihkan, memberi inspirasi, menekankan kepentingan kerjasama, hubungan antara profesion, penghargaan serta kesejahteraan dalam kalangan warga kesihatan bersekutu. 15 peserta mengikuti program pertukaran belia negara Brunei Darussalam dari Republik Korea yang berlangsung bermula hari ini hingga 23 Oktober di Seoul. Rombongan berlepas meninggalkan negara semalam. Rombongan dijangka menyertai bengkel aktiviti belia berasaskan kecerdasan buatan AI, lawatan dan aktiviti lain. Program tersebut dihasrat dapat memperkukuh hubungan duhala dan persefahaman antara belia, membuka ruang pertukaran idea dan amalan terbaik dalam membangunkan potensi kepimpinan belia serta memberi pendedahan mengenai kemajuan teknologi dan inovasi. Terdahulu, para peserta merupakan peserta program Y-Line, iaitu sebuah platform latihan pembangunan belia yang dikendalikan Jabatan Belia dan Sukan bertujuan membina kepimpinan, potensi dan kapasiti belia untuk mewakili negara dalam program belia di peringkat serantau dan antarabangsa. Sebagai sebahagian daripada usaha berterusan untuk meningkatkan kesedaran mengenai perkhidmatan kesihatan pakar yang ada di negara Brunei Darussalam dan membina hubungan lebih erat dengan rakan kesihatan di Sarawak, Jurudongpak Medical Center JPMC menyertai Kongres dan Ekspo Pelancongan Perubatan Global Borneo 2026. Acara yang berlangsung di Pusat Convention Borneo Kuching baru-baru ini menghimpunkan pendiri perkhidmatan kesihatan, fasilitator pelancongan perubatan dan rakan industri dari seluruh rantau. Semasa majlis peresmian itu, JPMC diiktiraf sebagai rakan strategi. Separuh jalan di jambatan Sungai Simut, Jalan Kuala Abang, Hala Rambai ditutup sementara hari ini sehingga kerja-kerja selesai. Menurut Jabatan Kerja Raya, penutupan tersebut disebabkan oleh kerja-kerja pembaikan di jambatan berkenaan. Sementara itu, esok sebahagian daripada Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Saleha akan ditutup sementara dari pukul 2 petang sehingga 4 petang. Penutupan disebabkan kerja-kerja konkrit ruang perhentian bas di Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Saleha berdekatan Hotel Badi Ahala Tumasik. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nurzalina Muhammad Azman dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 10 malam waktu negara Brunei Darussalam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erudah, hari ini pertemuan kita hari Rabu, 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah, bersamaan dengan 14 Oktober 2026 Masih, dan saya Aina. InsyaAllah akan menemani Erudah hingga pukul 10.30 minit malam nanti. Erudah dikongsikan sejumlah rancangan untuk malam ni. Pada pukul 9 malam, kita ada segmen Sensasi Slow Rock. Dan 10 malam kita akan beri laluan kepada berita perdana yang akan disiarkan secara langsung dari Studio 71. 10.30 minit malam saya akan mengakhiri tugasan saya untuk malam ini.

Ya udah, nampaknya sampai di sini saja pertemuan kita pada kali ini, hari Rabu 4 Syawal awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 14 Oktober. Jangan lupa dulu nama saya dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum. Jaga diri dan jaga kesehatan.

الدنيا وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل

ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقر

علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.

يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم